0: chiri kapang yakrai pandani jotni slai sikru no sung tubunai November ni puila hatini puila fasalo eba kapang yakrai pandao au rangsak ni takubukuk narug jotno kurungi manai kokduk ni bisingti saklai mong belai no kotor o kotor saklai mong obonorok ni baki ketal klai tubi faika tabung ni ketal sini sinai sikru rok ni baki lam ketal wansukna ketal himgrung ketal borok ni baki o lam belai no kaham nini sei mong no nang Lukurok ni buskango, fukasur tubuh ni pakai eva, dadak sidak tubuh ifai ni pakai, obono jatni selai ketalku lam, jatni selai ketalku jaga, kapang yakrai pandar narok ni pakai je puru puru butongo, tabuk butongo, ifai ni shalo butong fly thangai. Akasbani FM ni ingai narok jatni no kabugo je sekring rokno, narok ni seimung sini thani yafardi, dadak sidak kogduk ni bising tini narok seimung yafari manai, kogduk sok paisak sekangno keringi nene sabotong. Hello. Hello. Hello. Hello, Pungkam Tamnai Sajrakam. Cawit thangka. Norok dadak sida kogdo ko kringi mano tini tongo ang RJ Usha ang bay kring nani bagi dadak sida kogdo number 2326253. Hano hai kiting ki shapira ne nahi tham nahi dok nahi ba tham. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Phunka ham taku sadi.
1: Phunka ham bay.
0: Belaido. Belaido lam suguno no kapang yakrai panda wo. Kapang yakrai panda ni saklay mungkada kana kataku.
1: Kena kena.
0: Tabuk je koklub ketal sinerok, tabuk ni kaham kaham sui tongerok, kok tang sinerok, borok nusung. Tal thamui waisha, jot ni selai kaham kok sinai nusung. Tal thamui waisha sini akaswani FM tu bunai. Dadak sidak lukurok bay, kok kerung renai, kok duk ni bisingti. Hingke do cini cini opan dano kena wini bahai matong zaka sagari do.
1: Hello,
0: kena ya da? Hello.
1: Kena bai.
0: Sadi.
1: Hello.
0: Sadi. Hello. Kaham ke khnai manya angi tong khna narok no koi nai khnai tong nai rang sat ni takuk dei bukuk sogno narok dadak sida krungi mano kok duk ni bisinte hai no hai kok duk. Hello. Hello.
2: Oh, meta.
0: Belai belai khno lam sogo. Belai no lam sugo, tapi kapang ya kray pandawo norok jodoh no koi nai je ketal sinai rokno, basi kering rokno, norok ni koklop no, sini kapang ya kray pandawo ya fardani pakai. Dosa di.
2: Oh, angkai. Ani angkazu bay koklop kejak kaja.
0: Acha.
2: Senari wanita
0: nai. Sak bay thangi hingga basa uta. Hingga.
2: Bay thangi
0: sijak, bay thangi sijak botongo. Ii, bay thangi sijak norodi. Kanardi. Angke kanakari do nini sinimung sinimung kisah sakai ba
2: ang. Oh ani sinimung di wo. Riwana ang poko fobis tonggo ang yang sinani wakiti de
0: bro. Sinani wakiti. Ang tu sai mani tonggo. Sen to tamnai sal kama pandaro ko kebang mano sen kok bai kerunggo. Fia ba obu to kapang ya krai panda. Angke ozaka wo tini to ketal announcement norok kanaka. Kapang ya krai panda wo je koklop sinai rokno. Sen Tal thamui waisha, jatni slai kahamno sayi, khoraksano sung, tal thamui waisha, tui fai nai. Dadak sidak bo bahi ke shikha, bini simungo, bono sabu chubakha, amte herok bini life ni, tam tam kothmarok tong, abo herok no sung, dadak sidak sini khapang yakrai o tubu nai. Nke tabuk ni ketal, je sikrung rokno, sinai rokno, tishana ni pakai, jini kokno tishana ni pakai, o khapang yakrai panda. Hingga nono kau ini nung to agi roko bu sao, haya dah, nung to agi roko bu koklop sao, ini, abu ni bagi ini sijak hingga no tebu sakugo, dosa di.
2: Aku kau tu meda mangko, ani angsa tu ni sijak no, ani sana bagi ani no fili tunggu meda.
0: Acha dosa, mungko fili tung fildi, belai si kaham kok, ni jenis shak bay thang ni tongkang, kau nung bijab roka da kari ka, kari aku nale.
2: Kariyakuna,
0: acha. Inke nang simani hai nonin busazuk busuyu, hai sible na. Inke bokai busu torka.
2: Bo, sen daro wani chasi chai ke kok lo.

0: chini ojakawo khapang yakrai pandawo nadak sidak lukurok bai cox mane tamnai chingbono guest hichabe aba chingbono narwai khlai tui fainita bo bhai ke sikha bhai ke bopti ke bo sutso bo simung bai kurung kha o simung si bo tamo man kha abo hairo kobang ma koklam bai sing kurung nai abuni pakai sing khoroksa jotni slai sikrung tal thami waisha waisha sing sikrung no sai nai Hingke afru jefru sainani jora afru chiniya ko hard copy taunani nangnai abuni pakai norokno koinai je koklop sahonai rokno norokni hard copy kisa tuni rifai di Do, hingke norok waishano tal tal thamni butuni klang thangmano ba rom dinung to oro doli o tongo hingke nung ba tamnai hati o waisho waisho phai pano nung klangi thangpai mano Do, hingke bukhokno nang koinai belai rikhano lamsogo nini o koklopno belai no khana to tok nahar mongganang nini koklop wan suk mongganang nung obono teibo kaham khlai nung chuk sarui ti chawi mannai abono kha khayo Anke belain hambai kirung mani pakai. Do.
1: Bye.
0: Belain hambai rangsat ni takhu bukhu. Kana to koklop ni panda to sung khana lai no tongu. Kebang ma koklop khana lai kha. Sung sini khapang yak lai panda ni rai darok bo sai man lai kha. O zarao. Tangsa sik sung rizap mungi hafaro kirung ki daya ne. Fya ba koklop sok sana ni pakai kok dugu kirung za. Kirung ki daya ne sabuto. Hello. Hello.
2: Hello, Bal.
0: Belaino lam suku taku.
2: Lakina dibor kaham bal.
0: Belaino, belaino. Dibor unsugya ko. Abun bagi phung kaham hunei matongo. Acha. Phung sajra kaham ta. Do, kokri. Dibor to te kisasani ulonong nai. Te srapsani ulono. Nung bahay tong sagra di.
2: Oh, bal tamo kaham. Tamo ham ya mahen hai tongo kata.
0: Do, belaino lam suku lono.
2: Ma pasaman ini kok kenala, okra cakera dongga borong kenala. Kam hanya no cina nerendi, kah hanya naragi, hanya no kidi di, boya hanya bay hasilnya undi. Kecang kecang ke kisawan sogla, imang nipagi kisawan sogla. Hakimnya ciklaro, rang ajiwo, kelar ke kiri kawo. Ala kidi kamung tangan ni.
0: How are you? Siklarok na, acha. Belai no khana toka nung nini tamnai nini o koklop rokno chini akashwani FM o rohor nani nini source tong na bla taku.
2: Nung tung.
0: I nung nung kebni yagro rohor mano ngakhaba nung phano tumung phaika hanke nung talsa talsa ni bagi bano rohori mano nung to nung buino phano seiru oi. Nini o koklop no nung hard copy rohori mano.
2: Inke
0: au. Belai belai keno hambai nung kurung mani bagi belai no kaham kurung tong di. Do, au. Au, rangsak ni taku buku. Ceng norok joto bai hai no hai kurung mani bising ti. Kok duko kurung nani bagi belai keno kopoko. Kok duk number. Ceng.
3: Hello. Sal kaham bay ani mo uncle
0: na acha taku ko nung koklop saya da
3: chad bay kana
0: nung koklop saya da koklop sada chui
3: ko to hazar gribe hatan tabu kaise chinama

0: Kena itu nayang seni tak kubuku.
1: Belai kebang makok duk sampai jak. Faidi keringi dah nayang sabutong. Hello. Hello.
2: Dipor kaham.
1: Sadi tak kuk.
2: Anjang sing nasi kalau tak sini dini sebai.
1: Do sadi.
2: Taham dia tong bai.
1: Tong zau.
2: Ini
1: memang saya banyak balok kah? Balai balok kah? Di pon pandawa bayi mania dokok ni sadi tak?
2: Kay yang ini tetamu kanai berkok goron kanawan ini tetamu.
1: Do sadi.
2: Oh, ini mantan neng mai malai kasuk ini mana tetamu?
1: Acha. Neng bayi malai kasuk. Sadi.
2: Kay bayi. Hello.
1: Sadi kanai tunggu.
2: Kay yang nono dedikit kerjau tetamu nono.
1: Do. Balai no ham.
3: I am not a good person.
1: I am not a good person. Muito manke nengano. Acha, bela na hambai kerungi tongdi, tini ni opanda. Khanai tongdi kebangmano tongko kolok ma, tu khanar nai. Jawa kaisa panda, ujus kapan khanar? Bela na hambai.
3: Hambai.
1: Rangsak ni takuk buku. Cung kok dugu kerungka kai ni, bela kebangmano resap mungya sak sak. Fadi teruk khanalai kena, tapi kebangmano resap mungrok dok.

0: Kanai tonai rang sabdi takhu bukhu. Balai ke duk macara romai kok duk shock paja. Fadi kerpira ini sabutu. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Dipur kaham takhu shabungka.
1: Bye. Dipur kaham nono bo angyang nagi seran klan tu saja mau bye.
0: Dosa di takhu.
1: Ang rasa mungtang tak kena mana ni je pula je. Hamzah mana ni ni kau tu ya pun kena na yang.
0: Acha. Tamni chasi ne ya boh kebak mungkin rasa pung tak kena duka. Dini ni chalo. Neng particular kuno kaisa rasa pung nak kena tok zak mani sakang kita beli nasi nai.
1: Angkasa ni tak kata bimun ni. Rasa mungtang seru. Yang lekya bunuh sejaya mana.
0: Ang lekya bunuh sejaya na doa kon. Beli nasi hamba itu aku. Oh panda nurupi hamzah macam ni khatung ma. Abu tabuk ang kok tu gasak mani ulo tu abu paisi nai. Fiaba kubuni panda ofan ang kanar nai. Do. Tam sesaka mut tasinggo bimol ni.
1: Angle kebono.
0: Aw, belen hambai kerengi tungdi tekan awi jom itu ni pandan. Rangsak ni tak aku seng kena lain ni. Kena tu tu berusaha pun ni pandan tu. Hello. Dipur kaham cabung ka?
2: Kaham angin yang luar biasa ni. Rasa ni nasi cuma.
0: Acha, dosadi.
2: I am going to go to the house.
0: Manja tu mungno ngi tong khe belai belai no nakar salu norok kerenggi tong ti tini ni panda. Hello. Dipur kaham. Sadi.
3: Kang yang kau mana esan sar tong bay.
0: Do sadi.
3: Iko ani kan tamane da bay.
0: Bo.